0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngetar FM setia Gema Merdeka. Pagi-pagi, pulang pagi, ya gak terasa kita sudah berada di jam 8 pagi. Saatnya Wil akan mengajak Anda untuk beralih ke Tirama untuk session yang kedua ya. Nah, fans setia Gema Merdeka, jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren.
1: 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren.
0: Iya, fans tinggal mereka, pagi hari ini Yuli akan mengajak Anda untuk memasak. Tapi bukan masak-masakan ya, tapi sekarang minuman fans tinggal merdeka ya. Oke, fans tinggal merdeka, kali ini Yuli bakal mengajak Anda untuk membuat yang namanya es kopior maca ya. Nah, seperti apa cara buatnya? Dan ini memang enak banget fans ya. Yuli juga penasaran, belum pernah bikin sendiri. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama ya. Jangan kemana-mana, Yuli bakal putarkan dulu dari Aura Kasih, ada Asmara, spesial untuk Anda. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren.

97.7 FM, Gima Merdeka, ngeterin Aurel ya, Devi in love with you. Fans Gima Merdeka semoga terhibur ya. Oke, seperti yang sudah Yule janjikan tadi, Yule bakal bagi-bagi resep ya. Nah, kali ini kita bakal membuat es kopior maca ya. Nah, fans ya, untuk bahan-bahan yang perlu Anda siapkan ya. Yang pertama untuk kuahnya dulu nih. Jadi ada 1 saset kental manis creamy matcha. Nah, ini untuk 1 gelas ya, 200 ml per saji. Nah, jika suka manis famstia bisa ditambah lagi. Nah, ini opsional ya untuk manisnya sesuai dengan selera. Terus siapkan juga 10 es batu, 100 ml air. Nah, untuk membuat kopiornya Fansego Merdeka, Anda siapkan 1 saset bubuk jelly rasa kelapa, ini 100 gram. 1 saset santan instan, terus 300 ml air, 2 sendok makan gula pasir, 1 kantong es batu, dan beberapa es batu ya. Nah, itu untuk bahan-bahannya, kuah dan juga kopiornya. Terus bagaimana cara membuatnya Fansego Merdeka? Sabar dulu. Kita nikmati dulu kali ini dari Gama 1 atau 2.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Sebelum begitu untuk Jovan Gema Merdeka ngetren, kita tinggalkan suara dari Hijau Daun Fanstia ya. Oke, Fanstia Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi bagaimana cara memasak es kopi or matcha ya. Jadi yang pertama, Fanstia Gema Merdeka, yang perlu Anda lakukan ya. Jadi langkah yang pertama, membuat kopiornya ya. Nah, jadi masukkan santan dalam gelas ukur, tambahkan air sampai menyentuh garis 400 ml ya. Lalu Fanstia tuangkan jelly dan juga gula dalam panci. Masukkan sedikit air santan untuk diaduk-aduk supaya gula dan bubuk jelinya tercampur rata. Nah, setelah rata, masukkan semua sisanya lalu nyalakan api. Fanstia masak sampai mendidih, lalu sambil diaduk-aduk, siapkan baskom ya, kasih es, kantong es dan juga es batu ya, tuangkan adonan kopior sedikit-sedikit di atas kantong es. Nah, potong dengan sendok supaya putus-putus dan tergelincir di dalam baskomnya. Yang berikutnya, Fanstia, siapkan gelas yang berisikan es batu, masukkan susu kental manis creamy matcha, terus masukkan kopior, tambahkan sedikit air dan aduk-aduk sampai merata. Nah, Fanstia Gema Merdeka, selamat mencoba es kopior matcha.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Mau kemana, Besti?
5: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
4: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
5: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
4: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
5: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfriend atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfriend, follow sosial media Smartfriend World. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia.
6: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang,
6: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih di ajanya Tirama, Tira Musik Aktivitas ya. Baiklah fans Gema Merdeka, kali ini sebelum Yulia lanjutkan lagi, kali ini Yulia bakal

hadirkan dulu satu informasi buat Anda fans setia Gema Merdeka. Iya, fans setia Gema Merdeka, nah yang punya emas lama, rusak ataupun tanpa surat, nah jangan khawatir fans setia, Queen Emas siap memberikan harga yang tinggi untuk emas Anda. Kenapa bisa harga tinggi? Karena Queen Emas bisa melebur emas sendiri, tanpa perantara, tanpa ribet, langsung ke harga terbaiknya. Nah fans setia Gema Merdeka, Queen Emas ini jual emas tanpa digosok ya, jadi prosesnya cepat, hanya sekitar 3 menit saja, uangnya langsung di tangan ya. Nah privasi juga terjamin fans setia, tidak ada posting emas yang Anda jual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, jadi aman, nyaman, dan rahasia. Queen Emas menerima berbagai kondisi emas termasuk emas tanpa surat ya, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan juga UBS. Nah pengecekan emas ini menggunakan mesin X-ray yang berstandar internasional, jadi deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Fans setia Gema Merdeka serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, fans setia Gema Merdeka, yuk kunjungi Queen Emas yang ada di Jalan WR Supratman 282 Denpasar Timur. Atau sebelah barat perempatan Tohpati, tepatnya berada di samping Radio Gema Merdeka ya, buka jam 8 pagi setiap hari sampai jam 8 malam. Fans setia Gema Merdeka mau cek harga dulu juga boleh ya, silakan hubungi 0822 443030, sekali lagi 0822 443030. Kunjungi queenemas.com atau follow Instagram @queenemassupratman dan @queenemas_official. Jual emas harga tinggi, proses kilat cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrol Fans di Gema Merdeka. Waktu sudah merapat sejak ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama tire-matire musik aktivitas ya. Untuk edisi hari ini Fans di Gema Merdeka di lembaran hari Kamis yang manis 24 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fans ya. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Faria Pola Dewata tepat di jam 9 pagi. Saya yang bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba.

Selamat pagi, para pamirsa Indonesia sarang sami ye, pan sudah kembali dekaring di jajah mengenal semoga dimakin. Mewali sekeng maksu Pratman, serta ulungan sepat lantai do dan pasar Bali, jadi yang jayu kumarus sudah tangkil malih. Giring udah nih ringgelaran acara Faria Pledewata, dalarkan do tetap pering frekuensi di yang sih ada sepi itu nanggu Pito FM. Nah, Ridu Dani sedang tering desa, ring kota, ring Sibayagat Bali. Dalam tering luar Pledewata, ngis semerasi diamlin santi diang, panglita kena rajang, dan kirang pun api, seperti ke taler, kantun ke sendo ide, sang yang widiwasa. Para pemirsa, pina ke puruan yang ngatur, di tiang pentar caroen dan lali, ngaturan pengasun karo, pina ke pemungka cara, Om Swastiastu.

Nggih, lewat sampun Demang Pengawi, Demang Pemendak Titiang, wantah Demang manis pisan nggih. Ngalah samarudari, mudah-mudahan iki udah serang sami, utamanya nih sene sampun tetap jalan di tadi kering gelaran duwe. Variap kedua tadi 97,7 FM Gempa Merdeka ngatren nggih. Sampun semangat nggih dikala udah nih sampun pada sibuk ngapan pekarian duwe. Sana makin dalar di jalan langsung semua sana sampun sudah bergabung lewat WA, Facebook, Instagram dan juga dudane lewat TikTok nih. Dan Niki Gema Merdeka juga sudah bisa disimak di mana-mana di live streaming. Itu teman muali sampun siapan titiang.

Inggih lewat sampun tembang Budo Kennedy kenan nggih. Segitunya sampai nggih. Mau sampai bunuh diri niki meh Dora Tu Agung jenok biasa nih ajen nyawa kenan. Ngalih bin oh, kuta aja yo senyak aja yo aliang rago bin le aneng gumilingah se. Yo, wayang genet tinggi penapi gatra wayang genet. Sane menteri ing Padang Sambian, Oko Mulyarto juga ring Padang Sambian, Pak Madhendra Saputra PBB peniki saking Desa Tuwo, Margo Tabanan, nang Oman ring Abian Basi, ada Dek Dek De Mahes niki ring Gentake, ada wayang Kasih ring Kemenuh Kangin Gianyar, ada Male way nyowa nyoman nyoman nggih wayang kuna nyoman Martini sareng nyoman Landung sareng Nengah Sujane nggih lan Loh Eriani ring Tabanan ring Baturiti Tegang Sri peniki Rajang Semangkumanten tembang sambut siapan titiang kalah DLC.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Inggih de lalu ngalegalang nggih sampun liwat nggih ada de baem yakusa nggih ring kubu Karangasem nggih Rajang Semang Pak De ha guru amo guru guru endi kan guru nggih guru cek sama guru ada wayan si Ajeng nggih penapigatre ring masubud ada Wenten Jaya nggih cek sama Wenten Jaya saking Singapadu ada Pujawan juga ring Singapadu ada Blimang Ngondep yang Singapadu juga ke Keren di Van Berto nggih ring Karangasem Bu Nutan nggih sampun juga nyareng titiang Bu Diantari ring Sampalan Klungkung Wenten Putu Ayu sana Wenten ring Wawidangan Ketewel Ladang Wahyu nggih ada Budi Masih ring Kacagan Yan Ena ring Belang Indah Kevin nggih suk semua Indah Kevin dari Kemenuh lan Wayan Lastri ring Blayu ada juga Gus Tudi Abing nggih sampun nyarengin matur suksimu kumantan muali tembang yang lagi panas dingin.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengken toh, Bli. Dari jangka keto perjalanannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kianglinnya lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabena saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingin asane Bang Kiang beli ini lo. Batang nih beli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nasati itu, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh, nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasat.

Inggih jenar nggih sampun terlewatkan temangnya nih suksema bender ngurah wayu sucipte nggih ada cameng mustika sareng ngwek kresi ring kabo-kabo bujro mertosari ring siulan nggih dek rina ring warung rini rani juga sampun tetap nyarangin ring galakan dimangkin nggih lanturan di tiang minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nggih, untuk sepanjang tidang yang sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya ne wendan ring apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Ring apotek kita hubung di Jalan Cokro Minuto nomor 309 ring apotek Cipta, maksud tidak ring toko obat Cipta Karya. Ring Jalan Gajah Mada nomor 76 ring toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko obat Dinas Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457. Apotek Iparma di Jalan Pulumoyo nomor 95. Apotek Iparma Panjer di Jalan Dukar Pekerdesa nomor 60B. Apotek Iparma Sanur di Jalan Angtua nomor 8. Ada juga di Apotek Kita Sidikarya sana berkena ring Jalan Ngulah Rai nomor 80 Tabanan.

0: mau kemana Besti?
1: Penasaran ya, mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan

0: servis mama semalam.
1: Eh, mama, pastinya dong, ma. Pijatan mama mantap sekali. Badan papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Tinggi itu dan nih Pan Setia Gema Merdeka Serang Sami Senai Kari Gabungan di Kering 97,7 FM Gema Merdeka Ngedrengi Gelaran Dwe Wanda Faria Pelode Wata Sana Mangkir Aturan di Tiang Ale Ayun Yang Dewasa Carik Walanggati Tidak Baik Untuk Melakukan Pernikahan Atau Pewiwahan Atiwo-tiwo Tengah Ben Dan Membangun Rumah Kalau Biang Rau Baik Untuk Menebang Kayu Membuat Bubu Memuja Pitre Dan tidak baik untuk membangun mengatapi rumah. Kalau Wisesa baik untuk menebang kayu bahan bangunan, memulai sesuatu kegiatan, mengangkat atau melantik petugas. Lebur Ayu tidak baik melakukan upacara pewiwahan, pernikahan, ngelantur, ada pertemuan, membangun rumah, mengatapi rumah. Baik untuk membangun saluran irigasi. Salawadi tidak baik untuk melakukan manusiabnya, mepandes, potong rambut dan lain-lain ngelantur, pitriadnya, atiwa-tiwa tengah ben, nyekah, ngasti, lan senesiosan. Keaturan titiang, ale ayuning dewasa.
1: Gema, merdeka.

0: Ingirudane panstek mamadek sarang sami gelaran nyabran raina waraspati ngih langsung sarang lidang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang Blijayo.
0: Masih bagus ganteng sakeng tanggap dengan Pak Cahya. Silakan Pak Cahya.
1: Iya, pun api gatol gatol mungkin.
0: Gatol jak mau nengge pokja caro batu melablab, lebang sing mata no tilah gitu.
1: Milah kena bendangin.
0: Oh, ben bendangin, ben bedau gitu. Japeng cuma tu.
1: Ampun wedang.
0: Ampun ampun putung yang kopi marau.
1: Nggih, yang mekaton mun nggih.
0: Nggih, terus.
1: Majang mok kadek Rahmawati saking Singapadu. Mok putu ke Boyowo.
0: Nggih.
1: Mok mini asih.
0: Nggih.
1: Lan istri sane Makaryo ring Radio GM.
0: Nggih.
1: Majang Wijaya antuk kalah. Suksemo
0: Om Santi Santi. Suksemo.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
6: minyak gosok,

0: Inggih, senemangkin lanjut anti tiang mali, pacang sang roti tiang, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, GM,
0: Raja Yong De, Senen Tering Batu Bulan.
1: Inggih, pun api gatronnya Pak
0: Gatro, hari ini di tiang becek-becek kumantan, silakan.
1: Becek-becek sekadu, mengekat, ganteng, ganteng.
0: Benar.
1: Inggih, yang tetap. Yang penting tetap ganteng
0: nih yeah, kita kan, ganteng jen segar itu nas
1: kan kang yang
0: benar segar gen itu nas
1: yang penting malah siki kan segar
0: nah kan, bensin latis masih bensin nge jen masih tau
1: nge kan dina mendek kan dong
0: benar besa bang yang di depo dangin-dangin di Batu Bulan naik masa bang ganteng dangin-dangin kita kena
1: kan biasa Pak Jero harus masa bang ganteng walaupun
0: Batangnya kita punya benar.
1: Yang penting percaya diri mantap.
0: Benar.
1: Oh, Surya siapa Pak Jero? Nih Megatron nyane mata sami mantap. Oh, ini bukan dia rangga sedang mang sudik nyarangan Pak Jero.
0: Oke, mantan. Yeah.
1: Menikah mantan Pak Jero.
0: Iya.
1: Santi.
0: Sukses semua wali.

0: Yang nama gede nggih sampun sidaturan yang sana mungkin kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ke Mantan dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat dekat ring genah ide dani. Ingin lancaran didang sang radit yang mulai ringgala on air Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dromangku.
0: Ingge Bude tidak Rahmawati ring Singapadu Kutri ingge.
1: Ingge. Tapi gatre dromangku.
0: Gatre dah ina mangkin ingge harmonia angin pok segar jorang padahal baju sepanduk si tali ni. No sekali gitu.
1: Yang gatre dumun
0: gitu. Ingge durus durus bude.
1: Ah, untuk Pak Cahya, semua kolinganya, Indrawari, sarang Mbak Mini Asih, untuk Jerumangku, matur semua.
0: Ingge semua, Bu.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
4: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
5: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
4: Malam ini, Papa siap, Ma.
7: Ayo, Pak.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ingir dan Evan sudah kemana merdeka sarang sami sedang makin gelaran dewe galau no air nge format beda nge kirim dewe cukup 3 ke Banten nge silakan sampun wenten sana yang anjing sang roti dang om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajang siang beli JK bagus.
0: Yeah, malah ndak mene ora bagus sobat sih ndak mene jajok kemarau sakit gede ini pasti gede buat naik.
1: Mentar pantek lalang gliling.
0: Aduh. Bikin
1: segahan ben nandeng ben yang jagain aduh.
0: Oke, tuh fokus nak fokus nggih durus kirim 3 orang kirimannya.
1: 3 orang. Nggih. Tanggap Mbak Deratna ini asih. Beli JK rajeng tuh.
0: Iya.
1: Komit om santi.
0: Sukses.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819-34-33336. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819-34-33337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marojan.
1: Ingat alar benten promo semangat nggih September angsuran hemat, nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano dengan DP mulai dari sejutaan kemanten, Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Pasio dan Gear Ultima DP-nya nih hanya 700 ribuan kemanten, KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member Wajah Motor, Neymar Rojan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Ini masih ada waktu Rendita Indonesia Ngarit yang langsung meniki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahayong Semang menyerang siang.
0: Nggih, Dewa Boncu niki napi Dewa Siro nggih.
1: Siang Dewa Gita.
0: Oh Dewa Gita, nggih Dede ge soalnya ta medaging anun ne. Nggih, silakan terus Dewa.
1: Nggih, punapi gatro
0: niki. Gatro arah ino mangkin nggih, amunean kan seger kentan. Heeh.
1: Iki cuaca niki panas niki, tapi ya panas ya bisu ya kan.
0: Oke, tuh lengah berarti lu sing. Dendeng bisu ya lengar ya.
1: Soalnya niki dendeng ya sana itu.
0: Nggih niki dendeng yang melengis ya. Nggih terus kirim.
1: Gatro wenten kanan ini dan ya. Jadi dari pengkira yang di dua buah dong. Ini yang kita mau
0: kasih. Nggih.
1: Yang mulai jeru rahat yang juga.
0: Iya. Ingin seksama.

0: Prit yang swastiastu.
1: Om swastiastu, Bli Jeka.
0: Inggi mau lari hati ini, Gi.
1: Dia yang megatre sekarang jawaji gitu. Terus kane. Sekarang ayang bet yang Bli.
0: Yeah,
1: suksema untuk galau, Bli.
0: Iya, suksema.
1: Om.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
5: Ingin udah nih bang sejak kemarin mereka saling sami dua ninggalah ring kalawan air sampun telas ngge rodi kemana domu di tiang itu udah nih ring gelar dan dewe pada variab lo doa tangge selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mengenyam salam 1 2 3 cuat blum om santai santai santai om.

0: Gema Merdeka.
1: Pukul 11 waktu Gema

97,7 Apa Gema Merdeka ngetren. Hai halo, selamat siang fans Tiga Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Denpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama Potlot Potret Lagu Indonesia atau. Untuk edisi hari ini fans Tiga Gema Merdeka di lembaran hari Kamis yang manis ya, 24 September 2026. Ya, fans Tiga Merdeka, saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Untuk yang mau gabungan silahkan ya, di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsAppnya 081558977. Dapat saya Gema Merdeka, kali ini Yulia putarkan dari Duo Maya, ada Mau Tapi Malu.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita tinggalkan Oke dari miliknya Titu ya. Nah, fansnya kali ini Yule bakal hadirkan informasi yang ringan untuk Anda ya, bagaimana cara untuk membersihkan kompor gas agar apinya tetap biru, fansnya. Nah, mengetahui cara membersihkan kompor gas yang benar itu penting untuk menjaga performa kompor tetap optimal. Jika nyala api mulai menguning, nah sulit menyala atau tidak merata, nah ini mungkin penyebabnya bisa berasal dari kerak dan juga kotoran yang menumpuk di burner maupun di tungku ya. Seperti apa cara-cara untuk mengatasi kompor yang sudah kotor ya? Jadi cara membersihkan kompor agar apinya tetap biru, kita nikmati dulu. Ada informasi dulu yang melewat, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Gema, Gema,
4: Gema, Merdeka.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97 tuh JFM Gema Merdeka Ngetren. Kita tinggalkan dulu fans ya, ada mengapa kita dari Liodra ya. Oke, fans Gema Merdeka masih diajaknya potlot ya, masih sama dengan topik tadi, bagaimana cara membersihkan kompor gas agar apinya tetap biru ya. Nah, fans ya, jika nyala api mulai menguning, sulit menyala, terus tidak merata menyalanya. Nah, ini penyebabnya biasanya berasal dari kerak dan juga kotoran yang menumpuk pada burner maupun tungku kompor. Baik untuk pengguna kompor gas sehari-hari di rumah ya, perawatan rutin ini dapat membantu memperpanjang usia pakai perangkat sekaligus menjaga keamanan saat memasak. Nah, fans Tia Gema Merdeka, kompor gas dipakai setiap hari. Jadi wajar ya kalau sisa minyak, tumpahan makanan ataupun debu ini cepat menempel. Nah, jika dibiarkan, kerak ini bisa menyumbat lubang burner dan membuat api tidak merata. Akibatnya proses memasak jadi lebih lama dan konsumsi gas bisa lebih boros. Selain itu, kompor yang kotor ini juga berisiko menimbulkan bau tidak sedap dan menjaga dan membuat area dapur terlihat kurang higienis. Nah, dalam jangka panjang, kebersihan kompor gas ini juga berpengaruh pada keamanan. Karena sumbatan kecil ini bisa memicu api merah, api kecil, atau nyala tidak stabil. Jadi merawat kompor secara rutin adalah langkah sederhana yang memberikan manfaat besar.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans dia Gema Merdeka Kesha Levronka jadi kekasihku saja ya. Fans di Gema Merdeka yang punya emas patah, perhiasan tanpa surat atau perhiasan hangus yang cuma disimpan di lemari, nah jangan didiemin ya. Jadi bawa aja ke Queen Emas. Kabar gembira, Queen Emas kini buka cabang ketiga ya. Queen Emas Simpang Siur di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kute. Tepatnya di depan MBG. Konsepnya mewah ala Ginso Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room plus drive-thru untuk pembelian antam. Pengecekan emas ini menggunakan mesin X-ray yang berstandar internasional. Deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, Galeri 24? Sampai paladium, semuanya diterima Fanstia ya. Jadi penilaian berdasarkan berat dan juga kadar, bukan surat. Mau beli antam, tersedia juga 0,5 sampai 100 gram. Jadi bukannya setiap hari ya, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Informasi harga harian follow at Queen Emas Simpang Siur atau kunjungi queenemas.com atau di WhatsApp 0822-322-525. Sekali lagi 0822-322-525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

Om Shanti, Shanti, Om.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Gema merdeka.
5: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka, Travans Tia Gema Merdeka, masih diajanya potlot potret lagu Indonesia ngetop ya. Oke, fans Tia Gema Merdeka, kali ini satu informasi dulu, datangnya dari DVSK ya. DVSK E5 Plus ini hadir di Bali dan mengadakan event tanggal 22 sampai 28 September di Live Mall Living World Denpasar ya. PT Sokoninda Automobil ini sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande Serang, Banten. DVSK ini mengadakan event regional launching untuk tipe VS5. Fans Gema Merdeka untuk regional launching tipe VIF A5 Plus ini di beberapa kota dan juga sekarang ini ada di Mall Living World Denpasar ya. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DVSK. Jadi fans Gema Merdeka jangan sampai kelewatan nih ya, waktu pelaksanaannya di tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Dan ada juga kesempatan customer test drive untuk produk DVSK E5 Plus ini serta mendapatkan souvenir. Nah, harga DVSK E5 Plus ini 534 juta rupiah dan khusus 5 pembeli pertama akan mendapatkan harga khusus yaitu free lucky dip senilai jutaan rupiah dan juga banjir souvenir menarik. Nah, fans Tia Gema Merdeka yang lebih seru lagi, DVSK E5 Plus merupakan kendaraan plug-in hybrid ya, di mana untuk sehari-hari bisa pakai model listrik sepanjang 140 km dan jika dikombinasikan dengan bensin mencapai 1400 km. Nah, plug-in hybrid ini adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. DVSK E5 Plus 7 seater ini dengan dimensi luas dan juga 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Yang menariknya lagi adalah kursi tengahnya sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta Lombok. Atau hubungi segera 0877-2266-2945. Sekali lagi 0877-2266-2945. Lokasi dealer di VSK Jalan Tekumar Timur nomor 42 Denpasar. Ya, Fans Tia Gema Merdeka, cara efektif membersihkan kompor. Yang pertama, Fans Tia Gema Merdeka adalah melepas komponen kompor sebelum dibersihkan ya. Jadi sebelum mulai, pastikan kompor dalam keadaan mati dan sudah dingin ya. Langkah ini penting agar proses pembersihan lebih aman dan mudah. Lepaskan tungku, tatakan dan juga kepala burner dari bodi kompor. Simpan baut dan juga komponen kecil di tempat aman agar tidak hilang. Pastikan selang dan juga regulator tetap terpasang dengan baik selama kompor tidak dipindahkan. Nah, fans Tia, jika Anda ingin memahami pemasangan yang benar, fans Tia, Anda juga perlu memperhatikan panduan cara memasang gas ya. Yang berikutnya, bersihkan tungku kompor dari kerak membandel. Terus mengatasi lubang burner yang tersumbat, jadi dibersihkan dulu yang tersumbat ya. Yang berikutnya mengelap permukaan bodi kompor gas, lalu memasang kembali komponen setelah kering. Selamat mencoba Vamsia, bagaimana cara untuk membersihkan kompor gas ya dari sumbatan-sumbatan agar kompornya bersih dan apinya tetap biru.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gemah, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Kembang,
7: merdeka.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Gemah,
4: gemah,
3: gemah,
4: merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

107,7 Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Oke, fans Gema Merdeka, satu informasi dulu sebelum Yuli akhir untuk ajang potlot siang hari ini. Fans Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, yang sering pusing-pusing, tidak bisa tidur, ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Alamatnya bisa dibeli di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma, Giri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokro Minato nomor 309 Denpasar, Toko Bacipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Iya fans setia Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng potlot potret lagu Indonesia yang top ya. Dan sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Nonstop, lagu terbaik.
2: Gema, Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: dek, naon kayaknya malari dek.
1: Nawang, kenapa ya kayaknya malari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok dek. Liu kok anak yang ngirian dek, mari menggaya di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ini misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door dek, tau lagi.
1: Sunroof ada di sunrise ya mikirin lo.
0: Bepilar kemudian beritanya dek.
1: Wih, ini siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini fans Gema Merdeka. Ketemu di edisi hari Kamis di tanggal 24 September tahun 2026. Seperti biasa, sudah jam 2 siang, waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan ya. Dan di hari Kamis ini program Halo GM-nya tanpa list. Jadi Vanessa bebas mau request lagu pop Indonesia apa aja. Jadi kalau biasanya kan ada playlistnya tuh. Nah, setiap hari Kamis itu tanpa list. Jadi bebas ya lagu-lagu pop Indonesia yang ready di Radio Gema Merdeka. Jangan lupa kirim salamnya masih sama ya untuk satu orang spesial aja, oke? Langsung aja, kalau gitu telepon Tiara di nomor WhatsApp kami di 081558977. Oke, kita langsung aja kalau gitu angkat telepon pertama dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat Halo. Siang Tiara.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Yoga Saputra di Kintamani Bayung Cerik Bangli.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cuaca di sini cerah berawan.
0: Astaga.
1: Anginnya barat pas bisa ini.
0: Oke, baiklah. Mau request lagu apa hari ini?
1: Request lagunya Samson ya.
0: Samson, yang judul apa?
1: Yang Kenangan Terindah ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya spesial di sini buat Koma Loper saja. Selamat nyantai dan selamat siang aja ya.
0: Oke.
1: Ya, buat Tiara, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Lagunya langsung meluncur. Ini dia Samson's Kenangan Terindah.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut Fancy ya. Ada siapakah yang sudah telepon di 081558000977? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Gia Tiara.
3: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Kakek Danya di seputaran Sanur.
3: Halo, gimana cuaca Sanur hari ini?
4: Cukup cerah.
3: Astengkara.
4: Kalau Tiara gimana kabar dulu ya?
3: Tiara astengkara baik. Kakek Dania sehat ya?
4: Ya sehat selalu ya.
3: Astengkara. Mau request lagu apa hari ini?
4: Lagunya apa ya? Dari Sigas ya, Sahabat Jadi Cinta.
3: Oke, boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Ya biasa, salam spesial buat ini Dania seorang yang sedang nyait busung. Semoga sehat selalu buat Gatiara, selamat bertugas, dadah bye-bye.
3: Dadah bye-bye, terima kasih Kakak Dania di Sanur sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Lagunya langsung meluncur, Sahabat Jadi Cinta, dari miliknya Zigas.

0: 97, kamu atau JFM Gema Merdeka, ngetren kita lanjut. Vanessa Gema Merdeka tadi sigas sudah mengudara. Dan sebelum lanjut lagi ke angkat telepon berikutnya, Tiara punya informasi dulu ya. Informasinya dari DFSKI 5 Plus yang sekarang hadir di Bali, sedang mengadakan event dari tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Living World Denpasar. PT Sukonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikandis, Serang, Banten. DFSK mengadakan event regional launching tipe PHEV E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Bali, tepatnya di Mall Living World Denpasar. Kegiatan ini tujuannya untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jadi jangan sampai kelewatan ya, Vanistia. Waktu eventnya dari tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Dan ada kesempatan untuk customer test drive produk DFSK E5 Plus serta bisa dapetin souvenirnya juga. Nah, untuk harga dari DFSK E5 Plus ini Rp534 juta. Dan khusus untuk 5 pembeli pertama itu akan dapat harga khusus loh. Plus ada juga free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik lainnya. Dan tahu gak sih, Fans Gawang Merdeka, ternyata DFSK E5 Plus ini merupakan kendaraan plug-in hybrid dimana untuk sehari-hari bisa kita pakai mode listrik sepanjang 140 km. Dan kalau kita kombinasiin dengan bensin itu bisa sampai 1400 km loh. Plug-in hybrid ini adalah kendaraan masa kini dan juga masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. Nah, di DFSK E5 Plus ini ada 7 seater dengan dimensi yang luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Dan yang menariknya lagi adalah kursi tengahnya yang sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta sampai Lombok. Wow, keren ya fans Gawang Merdeka. Jadi kalau kalian penasaran, bisa langsung datang ke eventnya di Living World Denpasar. Terus bisa juga langsung tanya-tanya lewat telepon di 0877-2266-2945. Sekali lagi di 0877-2266-2945. Atau bisa juga langsung meluncur ke dealer DFSK. Alamatnya di Jalan Teuku Umar Timur, nomor 42, Denpasar. Oke, kita lanjut angkat telepon dulu yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, Kamis Manis, Tanpa Lis, Kak Tiara Cantik.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Reskane, kawasan Sukawati Dopekan, Kak Tiara.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana, beli Reskane?
1: Astung karo, panas cetar, galang menggelandara. Seperti tebar senyumnya Kak Tiara, menghibur Pang Setia Gema Merdeka.
0: Astengkara, hari ini mau request lagu apa nih?
1: Biar tambah adem lagunya Gumas Kemayun Kak Tiara.
0: Mau yang judul apa?
1: Pesonamu.
0: Pesonamu, boleh. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Di spesialin buat Pang Setia Gema Merdeka yang ada di seputaran Melayu, Geta. Dan buat Kak Tiara yang bertugas, biu bahasa Indonesia pisang cakep. Ada di atas kursi.
0: Cakep.
1: Thank you, selamat siang Kak Tiara. Makasih.
0: Oke, terima kasih kembali beli Royce Kenny yang sudah ikut gabung untuk ABC hari ini. Cus, kalau gitu langsung kita dengerin sama-sama lagunya, Gong Mas Pemayun, Pesonamu.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren. Kita lanjut. Tadi Gung Mas Pemayun sudah mengudara ya. Kita lanjut angkat telepon lagi. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
1: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
2: Rahmawati Singapadu.
1: Halo, gimana cuaca Singapadu hari ini?
2: Singapadu lagi cerah di sini, Mbak Tiara.
1: Oh, astungkar. Mau request lagu apa hari ini, Mbak Rahmawati?
2: Lagunya Pastu.
1: Pastu, sebentar. Mau judul apa?
2: Sayang.
1: Sayang, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
1: Oke, dadah bye-bye. Terima kasih kembali. Lagu Pastu yang judulnya Sayang meluncur sekarang.

0: 3FM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend Fans. Gema Merdeka, jangan sampai kelewatan sama promo semangat dari Wajah Motor. September angsuran hemat, nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Jadi yuk segera miliki, ada Yamaha Grand Villano dengan DP mulai dari sejutaan aja. Terus ada juga Yamaha NMAX yang siap kirim dengan DP ringan. Ada juga Yamaha Vasio dan juga Gear Ultima dengan DP hanya 700 ribuan aja. Dan kalau kalian KTP-nya luar Bali sebagai pendatang atau rantauan, atau buat fans yang pengen tukar tambah, tenang aja, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap banget, ada booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren banget kan? Jadi langsung aja meluncur ke Wajah Motor terdekat, oke? Wajah Motor, Nima Rejan. Oke, kita lanjut. Angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Tiara.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
2: Rikus Bawa dari Manon Depasar.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
2: Cerah, sepanjang gimana?
1: Sama, sekarang di sini juga cerah. Mau request lagu apa nih hari ini?
2: Mbak Titi DJ Matamu.
1: Titi DJ Matamu, salamnya buat siapa?
2: Buat Pandi Ebi dan buat Tiara Matuga sampai tuntas.
1: Oke, terima kasih kembali. Lagunya langsung Tiara putarkan. Ini dia Matamu dari Titi DJ.

0: 97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetren kita lanjut. Fancy Gema Merdeka, ada siapakah yang sudah telepon? Kita sapa lagi, halo GM.
1: Halo, halo GM, selamat siang Tiara.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
1: Putu di Kebayuwa, Kak.
0: Halo, gimana cuaca di sana?
1: Tetar membawana cantik.
0: Oke, okay, mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya Padi, kasih nggak sampai ya, Gek.
0: Padi, kasih tak sampai.
1: Salamnya buat Tiara aja dah, selamat bertugas, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih sudah bergabung untuk edisi hari ini. Cepat sekali tumben. Cus, kalau gitu langsung Tiara puterin lagunya. Ini dia lagunya Padi, kasih tak sampai.

0: Kuma Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngatain kita lanjut. Tadi kasih tak sampai sudah mengudara ya. Masih ada 20 menit lagi untuk kita telepon-teleponan. Jadi langsung aja Tiara angkat telepon selanjutnya ya. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM. Halo GM.
1: Halo. Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Aji Dugita di bagian Galala ya Tiara.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana, Ji?
2: Cuaca cukup menyengat nih ya, Tiara.
1: Baiklah, mau request lagu apa hari ini?
2: Lagunya Bumerang ya.
1: Bumerang, judulnya?
2: Yang Pelangi.
1: Pelangi, oke. Salamnya mau buat siapa?
2: Salam buat fans Gema Merdeka semua, selamat siang. Buat ya Tiaranya, selamat bertugas. Terima kasih ya Tiara.
1: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya langsung Tiara putarkan. Ini dia Pelangi dari Bumerang.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut Vanessa Gema Merdeka. Ada siapa lagi kah yang sudah telpon? Kita sapa dulu. Halo GM.
3: Halo GM, selamat sore Getiara cantik.
2: Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Ya, Mbak Ada Ratna, Ge, seputaran Gatsu Timur dan Pasar.
2: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
3: Cuacanya cerah, Ge. Secerah hatinya, Ge, Tiara di sana.
2: Astengkara. Hari ini mau request lagu apa nih?
3: Lagunya dari Cindy Claudia, ya, Aku Sayang Kamu.
2: Sebentar, sepertinya ini lagu lama ya.
3: Iya, kali.
2: Lah, gimana?
3: Gak ada, Ge?
2: Mau lagu yang lain, mungkin yang baru gitu, boleh.
3: Oh, yang baru apa ya?
2: Kalau terlalu lama masuk program malam soalnya.
3: Iya, ya, Cinta Terbaik aja ya.
2: Dari Cassandra?
3: Iya, boleh.
2: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Bu Anna ya, yang dari Wangajo Gede, mat beraktivitas sama Getiaranya yang lagi tugas, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, okay. Bye-bye.
2: Dadah, bye-bye. Terima kasih. Lagunya langsung meluncur. Ini dia Cassandra, Cinta Terbaik.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, angkatan kita lanjut. Fansnya Gema Merdeka. Tapi sebelum dia angkat telepon, dia punya informasi penting dulu ya. Harga handphone sama harga laptop kan lagi naik ya. Tapi fansnya jangan khawatir, dapetin kebutuhan handphone dan laptop Anda di Dewatacom. Karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit, itu juga ada promo triple bonus di bulan ini loh. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit, Akulaku, dan Kredivo dengan promo DP 0% atau gratis angsuran satu kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap semua, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Terus untuk merek laptopnya juga lengkap di Dewatacom seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan aja. Nah, kalau fansnya pengen tanya-tanya, bisa langsung WhatsApp di 0812-3931-7686. Sekali lagi, bisa langsung hubungi di 0812-3931-7686. Atau bisa juga follow Instagramnya Dewatacom atau Facebooknya Dewatacom. Dan buat kalian yang lokasinya jauh dari Dewatacom juga tenang aja, karena kalian pun bisa belanja online, bisa lewat Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop dengan nama store Dewatacom. Jadi ingat ya, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewatacom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, kita lanjut. Kalau begitu, angkat telepon berikutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang, Gak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Kak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Tanggap hari ini?
1: Cuacanya cerah Tiara, secerah hatinya Tiara di sana. Tiara.
0: Asengkara. Mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya Noah ya.
0: Noah yang judul apa?
1: Suara Dalam Kepala.
0: Sebentar, Tiara cari dulu lagunya. Salamnya mungkin mau buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Kepada Tiara, amat bertugas, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Otomatis lagu ini jadi lagu terakhir ya. Pak Cahya juga jadi penelpon terakhir kita untuk edisi hari ini. Oke deh, kalau gitu sekalian Tiara pamit undur diri. Fansia, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda edisi hari ini. Kalau belum berhasil masuk hari ini, jangan sedih. Besok kita telepon-teleponan lagi ya. Karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat siang, jelang sore semuanya. Selamat beraktivitas. Dadah, bye-bye. Bye.

97.7 FM Gema Merdeka Ngeteren. Hai, selamat sore fans setia Gema Merdeka. Di RW Lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda ya. Kali ini kita berjumpa di ajangnya Formula Dangdut fans setia. Kita joget bareng bersama Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti. Oke fans setia Gema Merdeka yang mau gabung silahkan ya di via Facebooknya Gema Merdeka Ngeteren atau di nomor WhatsApp 08155 8000977.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Ada Dodo Solasi otok-otok keblong-oblong ya. Sudah mengawali coba kita sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut Fansia Gema Merdeka. Oke. Jadi mau gabung silahkan ya di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren atau di nomor WhatsApp 081558977. Kali ini lo putarkan ada Cidro 2 dari Nela Karisma.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngeteran masih dejanya forum ledangdut ya. Suliana bisa nih mong nyawang ya. Artinya hanya bisa memandang tapi tidak bisa memiliki. Ya kurang lebih seperti itu lagunya ya, isi dan makna dari lagu ini ya. Oke, fans Gema Merdeka mungkin dianya sudah milik orang ya. Jadi bisanya ya cuman memandang saja tanpa bisa memiliki begitu. Oke, fans Gema Merdeka gila mau menyapa dulu deh. Yang sudah bergabung sore hari ini di ajanya Formal Dangdut ya. Selamat sore dulu buat Pak Yan Jumbo yang ada di seputaran Batu Bulan ya. Yang sudah bergabung sore hari ini di ajanya Formal Dangdut ya. Di seputaran Topati, di warungnya Rini Rani ya. Dan Mbak Rina juga, selamat sore. Selamat mekebek pokoknya ya, bersiap-siap mau buka warung ya. Laris manis mekebek pokoknya Mbak Dek, tetap semangat selalu. Oke, lanjut lagi. Ada Mbak Ramawati dari seputaran Singapadu. Apa kabar Mbak Ramawati? Ini si gantengnya terus apa namanya terus menangin lomba nih ya, pokoknya tetap semangat selalu ya buat Mbak Dek Rahmawati ya. Ada juga ada Mbak Nurwati dari seputaran Sedang sana ya, selamat sore, selamat beraktivitas juga. Lanjut ada Cece Meli dari seputaran Klungkung, apa kabar Cece, semoga sehat selalu. Dan juga ini Rainanya udah deket banget ya, ada Purnama Kapat nih, wih laris manis pakai bag pokoknya ya, bareng Mbak Tut juga yang ada di sana. Ada juga Mbak Wayan Puspasari di Bedaga Klungkung, ada Beli Dede Pongki dari Klungkung juga, Mbak De Ani sandagang bag gue yang lagi pilar-pilar ya. Ada Mbak Rai dari seputaran Pasar Batu Kandik, selamat sore Mbak, bareng adik akannya, gimana kabarnya sore hari ini, semoga sehat selalu ya. Laris manis juga dagangannya. Lanjut lagi ada Murah Endu dari seputaran Tulikup. Ada lagi Roy Skani dari seputaran Sukawati. Gimana kabarnya sore hari ini, semangat bertugas sampai tuntas ya Mbok Yulia Hoahoe dari Swiss ikutan Jobar seputaran wilayah Sukawati. Oke, terima kasih. Lanjut lagi ada Pak Cahya dari seputaran Tangep. Dari Tangep ya, udah Jobar sore hari ini. Terima kasih banyak ya. Dan fans Tegu Merdeka, kita masih di ajanya Formal Dangdut ya. Kali ini dari Dua Racun ya, ada Dagdikduk Der.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka. Tadi baru saja kita nikmati lagu Esa Risti ya bareng Agus Kotak Adi Gelupedot. Oke fans ya, sebelum kita lanjut lagi untuk lagu Prima HP Damar Opo Lilin ya. Oke fans Gema Merdeka, kali ini Yula bakal hadirkan dulu deh informasi untuk Anda nih fans ya Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Khususnya fans ya untuk Anda yang kepengen membeli atau menjual emas, nah percayakan bersama Queen Emas. Queen Emas siap membeli perhiasan emas, emas antam dan juga logam mulia dengan harga yang tinggi dan top up dan up to date ya sesuai dengan pasar. Emasnya rusak tanpa surat, kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat ya, emas lama hingga berlian, rubi, safir dan juga jamrud tetap kami terima. Nah, prosesnya juga cepat fans ya, mudah dan juga profesional dan transparan. Dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat, transaksi melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray yang berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi Queen Emas Jalan Nusa Kambangan nomor 226 Simpang 6 Dawuhpuri Kau dan Pasar Barat. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Informasi lebih lanjutnya silakan di 0822442020. Sekali lagi 0822442020. Instagram @queenemas_official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik. Ya fans, tiga Merdeka masih diajaknya Formula Dangdut sampai di jam 5 sore.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya, mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mo.

0: seger banget sih dia.
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Dew, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetroman. Saya Gema Merdeka, masih di ajanya Formula Dangdut ya. Dan kembali Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah gabungan bareng Yulia di sini, yang barengan joget bareng ya. Ada Bu Jero Soka dari Seputar Padungan. Apa kabar Bu Jero? Semoga sehat selalu ya. Selamat berjobar sambil bersih-bersih ya. Ada juga Madi Hendra Saputra dari Seputar Desa Tua di Marga Tabanan. Ada Mokmini dari Luwu, selamat sore. Ada juga Pekak Podol dari Seputaran Samplangan ya. Mbak Wayan Sugiani dari Karangasem Manggis, terima kasih udah gabungan sore hari ini. Ada Indrawari dari Seputaran Mancawarna, selamat sore. Mbak Ian Lastri dari Seputaran Belayu. Ada lagi dari siapa nih yang lagi nguling nih ya, terima kasih udah gabungan sore hari ini di ajangnya Forum Meladangdut ya. Ada juga Van Setia Gema Merdeka yang sudah gabungan. Ada Mbak Luswartini dari Seputaran Pempatan Rendang ya, udah gabungan sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut. Oke, kali ini Van Setia, ada Alfi Ananta, jangan ganggu.

0: no lo use. ¿O hace?
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Fans setia Gema Merdeka masih di ajangnya Formula Dangdut sore hari ini ya. Satu informasi dulu, datangnya dari DVSK I5 Plus ya, hadir di Bali dan mengadakan event di tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World Denpasar. PT Sukunindo Automobile ya, sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. DVSK mengadakan event regional launching tipe VIF E5 Plus di beberapa kota dan juga sekarang ada di Mall Living World Denpasar ya. Kegiatan ini bertujuan untuk terus mempromosikan keluaran mobil yang terbaru dari DVSK. Jadi fans Tiga Merdeka jangan sampai kelewatan ya. Waktu pelaksanaan eventnya tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Dan ada juga kesempatan customer test drive untuk produk DVSK E5 Plus ini serta mendapatkan souvenir. Nah, harga DVSK E5 Plus di harga Rp534.000 dan khusus 5 pembeli pertama akan mendapatkan harga khusus free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik. Nah, fans Tiga Merdeka yang seru lagi nih, DVSK E5 Plus ini merupakan kendaraan plug-in hybrid ya, di mana untuk sehari-hari bisa dipakai mode listrik sepanjang 140 km. Dan jika dikombinasikan dengan bensin ini mencapai 1400 km. Fans Tiga Merdeka, plug-in hybrid ini adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. DVSK E5 Plus 7 seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Yang menariknya lagi fans Tia adalah kursi tengahnya ini sudah menggunakan captain seat ya, dan juga mampu menempuh jarak 1400 km dan setara Jakarta Lombok, atau hubungi segera di nomor 0877-2266-2945. Sekali lagi 0877-2266-2945. Lokasi dealer DVSK Jalan Teku Umar Timur nomor 42 Denpasar.

Semua 7,7 FM Gema Merdeka ngetren. Kita tinggalkan saja Sasha Arkisna, Joko Tingkir, Ngombe Dawat ya. Ojo dipikir ngarai mumet. Soal informasi datangnya dari Pegadaian Fanstia Gema Merdeka. Jadi untuk Fanstia yang lagi mendengarkan Radio Gema Merdeka, kalian tahu gak ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang ya. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anaknya udah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah punya investasi. Nah, buat fans Setia Gema Merdeka yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang sudah ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi, gak perlu nunggu ya punya uang, biar banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi nih fans Setia, nilai cicilannya ini tetap sampai lunas ya. Nah, meskipun harga emasnya sudah mengalami kenaikan. Jadi fans Setia Gema Merdeka, jangan ragu ya, dan juga gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting dari sekarang ya. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring.

Iya, Fans Tiga Merdeka, kita tinggalkan Vita Alvia dengan Pecah Seribu, Fans Tiga Merdeka ya. Oke, Fans Tiga Merdeka, kali ini satu informasi dan Yulia mau mengingatkan nih buat Fans Tiga Merdeka ya. Nah, sekarang ini sudah hadir Vitali kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu ya. Hadir dengan kemasan satu saset, itu Rp56.000. Sudah support untuk menjadi lelaki full power, dan juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tiga Merdeka dapatkan Vitalik di toko obat dan apotek terdekat Anda. Ya, Fans Tiga Merdeka, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Formula Dangdut ya, edisi hari ini 24 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi ada Temu Sawitra tepat di jam 5 sore ya. Saya Ilham Bertugas, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, tetap jaga kesehatan, jangan narkoba. Bye bye.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
3: Minyak gosok cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
3: Minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

0: warga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
3: Den, ini apa?
4: Apa?
3: Warna cewek lu, ini apa?
4: Lagi lu.
3: Bel. Belok bentuk

97.7 FM Gema Merdeka ngetrayan rahajang sore fans setia Gema Merdeka. Kacundo mali saranti tiang gesani sang dari reng acara temu sawi ternyata segala pitu mali bos. Durusang ide dani sana jagi nunas tembang bersedayang ge langsung WhatsApp utawi Facebook kenten ge ring status terbaru kenten. Mungkin lu gala yang demen gesani ngatur pangan jali umat om swastiastu.

0: Jengodiang-odiang tiang sing payu.
1: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
2: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Nike sampun tembang saking ari kencane baper ya. Soalnya makin niki akeh yang baper niki ya ya semuanya ada baper ya semuanya nge sabar ngeten nge. Mang Dotan baper niki fans ya Vitalik sudah hadir dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
5: Kutus-kutus tambah warasku.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fans Gema Merdeka Nike Pompi Pahlawan Pengganti 2 ya. Nike spesial buat fans dia yang sering menggantikan kentennya. Jadi pahlawan pengganti terus kentennya. Sudah saatnya menjadi pahlawan sesungguhnya gitu ya. Rahajang sore Niki fans dia sana sampun nyarengin wenten Tri Ayuna ring Singepadu suksema Abah Waisel ring Samplangan wenten Jero Mertasari dari Siulan ada Bu Yan Bur Arini di Selat Duda lagi pulang kampung katanya ya. Wayan Sugiani ring Karangasem Bapak Madi Hendra suksema ring Tabanan sira Niki wenten Ari Dinamika ring Klungkung wenten Bu Yan Endri sering seputaran Bangli suksema nggih Fanstia sampun sampun nyarengin gek sani niki. Satu informasi jangan lupa Fanstia follow akun Instagram Radio Gema Merdeka dan juga subscribe YouTube-nya di Gema Merdeka Bali.

0: Aduh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Ah, siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Dewi Carangsari itu sing suit mentimpal kenten nggih fans ya. Masa sampun me kenten putus kenten tetaplah jadi saudara, jadi teman ya. Kalau bisa, kalau enggak bisa tenapi ya fans dia ya. Rahajang sore niki sane sampun nyarengin ge sani wenten dilak patut dilaat maja susema Bu Lasti seputaran Blayu, Pak Wayan Sudibagio CEO Bunga Pacah, si Bang Kajeng, ngurah endu susema. Cok Gus Permana ring seputaran Batu Bulan, Nini Gustar hajang sore. Wenten Gustut Sempidi suksema, Gede Saputra Jaya juga niki sampun nyarengin gek sani nggih. Fans setia Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97,7 FM Gemah Merdeka Nggak Terinfans ya. Di FSK E5 Plus sudah hadir di Bali dan juga mengadakan event 22-28 September di Mall Living World Denpasar. PT Sokonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern di Cikande, Serang, Banten. DFSK mengadakan event regional launching type PIF E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jangan sampai kelewatan waktu pelaksanaannya 22-28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Ada kesempatan customer test drive produk dari DFSK E5 Plus serta mendapatkan souvenir. Untuk harganya di harga Rp534 juta dan juga khusus 5 pembeli pertama akan dapat harga khusus, ada free Lucky Dip senilai jutaan rupiah dan juga banjir souvenir. Dan untuk Anda, DFSK E5 Plus merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana bisa digunakan sehari-hari, bisa pakai mode listrik sepanjang 140 km dan jika dikombinasikan dengan bensin mencapai 1400 km. Dan yang menariknya adalah kursi tengah sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta sampai Lombok. Bisa hubungi langsung di 0877-2266-2945. Sekali lagi di 0877-2266-2945. Lokasi dealer DFSK di Jalan Teku Umar Timur nomor 42 Denpasar.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren, fans setia Gema Merdeka ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar ataupun magang di luar negeri, Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan juga bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Ezi Career Center, kamu bisa mewujudkan impian bekerja di luar negeri. Fasilitasnya berstandar internasional dari Ezi Hotel, ada pastry studio, kitchen studio, coffee and tea lab, ada mixology library, ada IT lab dan juga Ezi Restoran yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Langsung aja follow Instagramnya di @elizabethinternational atau kunjungi websitenya di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 FM Gemah Merdeka ngetren fans ya. Yang punya emas lama, rusak ataupun tanpa surat, jangan khawatir, Queen Emas siap memberikan harga tinggi untuk emas Anda. Kenapa bisa tinggi? Karena Queen Emas bisa melebur emas sendiri tanpa perantara, tanpa ribet, dan juga langsung ke harga terbaik. Di Queen Emas, jual emas tanpa digosok. Proses cepat, sekitar 3 menit, uang langsung di tangan. Privacy terjamin, tidak ada posting emas yang Anda jual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, aman, nyaman, dan rahasia. Tentunya menerima berbagai kondisi termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, ada palladium, ada antam, dan juga UBS. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan juga gratis. Tentunya produk telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi Queen Emas di Jalan WR Supratman, nomor 282 Denpasar Timur, sebelah barat perempatan Tohpati, di samping Radio Gemah Merdeka. Buka setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 20 Wita. Dan buat Anda yang mau cek harga, langsung dulu hubungi di 0822 443030. Sekali lagi di 0822 443030. Kunjungi queenemas.com atau Instagramnya di @queenemassupratman dan queenemas_official. Jual emas harga tinggi, proses kilat cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tertinggi dan terbaik.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baca pur saking Ari Kencana niki nge Rahajeng sore niki wentan madi parna saking Tabanan Pak Ide Bagus Widiantara suksema wentan Dek Sadi ring Padang Sambian. Rois Kane Rahajeng ring seputaran Swiss ya. Pak Ngurah Bagus Bego ring Batu Bulan. Luh Suartini ring Rendang suksema niki penten Pak Wayanaya ring Pedungan. Rahajeng niki Pak Egar suksema Pak Egar Mbok Rai Purniti ring Canggu. Wenten Lingling seputaran Kuanji suksema niki Pak Putu Sutar ring Penebel suksema. Fanstia nikmati promo semangat September angsuran hemat ya. Nikmati DP murah dan juga angsuran ringan bersama Wajah Motor. Segera miliki Yamaha Grand Villano DP mulai sejutaan. Yamaha NMAX siap kirim DP ringan. Yamaha Vazio ada Gear Ultima DP 700 ribuan. KTP luar Bali pendatang rantauan tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan juga asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member Wajah Motor Nema Rejan.

97.7 FM Gema Merdeka ngetrayan Yudi Kresnagi di Peleh. Niki spesial ya buat yang sudah request Niki Wenten. Udah Meli Niki ya seksama sang penyarengi Niki. Ampun amangkin masa lalu boleh diingat kenten ya sebagai pengingat kenten ya. Rahajang sore menten Aquarius driver ring seputaran Bangli. Wenten periring Niki siapa? Kaplur ya. Terima kasih. Ada Aji Nale, terima kasih dari Brasela. Ada Ayi Matahari, terima kasih. Kemudian Nyoman Kacrut Boy dari Guang, Rangga Pastawo juga sampun nyarengin. Get Tami, ring seputaran Tegal Kuning Bongkase, Komang Minggu, Ketapehan ya. Pak Sukre, ring Tampak Siring, terima kasih. Niki Wenten Miniasih, ring seputaran Luwes. Doping SDC seksama ya. Pansti ya satu informasi nih kingge. PT Sekonindo Automobile, perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia di kawasan industri modern Cikandi Serang Banten, di mana DFSK E5 Plus itu hadir di Bali dan mengadakan event di tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World Denpasar. Tentunya event ini regional launching type dari E5 Plus yang berada di kota dan juga di sekarang ada di Denpasar, tepatnya di Mall Living World. Dan kegiatan ini bertujuan mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jangan lupa kegiatannya di tanggal 22 sampai 28 September 2026 ya. Dan ada kesempatan customer test drive dari produk DFSK E5 Plus serta mendapatkan souvenir. Untuk harganya di harga Rp534 juta. Dan khusus 5 pembeli pertama dapat harga khusus dan juga free lucky dip senilai jutaan rupiah dan juga banjir souvenir menarik. Dan untuk Anda, DFSK E5 Plus ini merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana sudah sehari-hari bisa dipakai modal listrik sepanjang 140 km dan jika dikombinasikan dengan bensin mencapai 1400 km. Tentunya DFSK E5 Plus ada 7 seater dengan dimensi luas dan juga 75 fitur terbaik unggulan dari kompetitornya. Dan buat Anda langsung aja boleh langsung hubungi aja di 0877-2266-2945 ya. Boleh diulang nomornya di 0877-2266-2945. Yang jelas untuk Anda gak masalah ya, biar makin percaya lagi ya, karena kursi tengahnya itu sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta Lombok. Dan untuk lokasi dealer dari DFSK sendiri ada di Jalan Teku Umar Timur nomor 42 Denpasar.

97,7 FM Gempa Merdeka Ngetrend Fanstia menyagosok cap tunggal cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, sisgi untuk gigi sakit ya, pipi bengkak, sakit kepala, sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Bisa juga untuk encok, boyok, rematik, pegal linu dan sakit seperti ditusuk-tusuk. Langsung beli di seluruh cabang apotekku dan toko obat terdekat. Bisa mampir ke apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178B, apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C, apotekku Teku Umar, Jalan Teku Umar Barat nomor 55, apotekku Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46, apotekku 9 Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50, apotekku Pulau KW, Jalan KW nomor 74, apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, dan apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Suk semua fans tia sana sampun nyarangin gak Sani Nika ya. Suk semua ya. Ampura niki ya nih wentan iwang gak Sani wentan gereng acara temu sawitra wentan yang gembrung. Suk semua niki wentan tut marco ring selat duda. Suk semua kakek Gema. Suk semua nge wentan pansudi di Beluhu mohaside karya. Suk semua juru sokor yang pedungan. Suk semua sampun nyarangin niki wentan ibu ketut dan pasar saksama nggih kena rahayu maka sami mangke lu gerayan namun gak sani ngaturang pang rame santi om santi santi santi om

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam. Kita kembali ketemu di Anjang Sana Udara. Biasanya sama rekan saya Tiara ya. Tiara atau Fitri. Berhalangan hadir malam ini, jadi sama Wina dulu. Oke, yang mau gabung langsung saja di sosial media Facebook, Instagram dan juga WhatsApp.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

97,7 FM, Fansi Agama Merdeka. Itu dia tadi satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau ya. Oke, saya lanjutkan lagi Fansi Agama Merdeka untuk memutarkan satu lagu miliknya dari Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Fansi Agama Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: butuh air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
1: Kutus-kutus tambah warasku.
5: 97,7 FM.

Baik, Avans ya, Gawang Merdeka kembali dari Vitalik ya, yang sudah hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Jadi hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi seminggu 2 kali. Fansia, silakan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food. Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
7: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
6: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
8: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
6: Apa solusinya, Mas Anton?
8: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
6: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
9: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97.7 FM.

Baik, Fansia Agama Merdeka, itulah dia Gurun Hujan dari Juicy Lucy yang setelah kita nikmati bersama-sama di kesempatan malam hari ini. Dan untuk berikutnya saya akan sambung, ada Abah Wasli Sampelangan yang sudah ikutan, Ide Bagus Widiantara juga di Sidem Bunut Bangli. Kemudian ada Doping SDG di Kebagan Kayu Bihi yang lagi monitor. Indrawari juga, Mbak Wina juga, selamat malam. Oke, kita sambung dengan satu lagu, Sesi Potret.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi De Cafe, kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi De Cafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi De Cafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi De Cafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Sebuah lagu dari Armada dengan judul Harusnya Aku sudah mengantar kita di anjang sana udara ya fans Tiago Merdeka. Wina akan sambung lagi untuk menjumpai Anda yang tentunya sudah ikutan bergabung di sosial media WhatsApp atau juga di Facebook. Ada Made Parnani, selamat malam. Kemudian juga Carmelita yang sudah berbagi salam di kesempatan malam hari ini. Kemudian di mana nih ya? Oke, sabar dulu. Lagu berikutnya dari Arman Maulana nih.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

97,7 FM Pansiaga Merdeka. Itu dia satu lagu, Belajar dari Rumput yang Bergoyang ya. Kita lanjut lagi Pansiaga Merdeka. Bina pilihkan saja dulu satu lagu yang kali ini dinyanyikan oleh Elo, Pergi Untuk Kembali.

Oke, 97,7 FM Pansiago Merdeka, kayaknya anjak ke sana udara mesti kita akhiri sampai di sini. Kita lanjut 1 jam lagi di Himbauan Malam. Jadi stay tune ya.

0: sabar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Gema Merdeka.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka.

Konon katanya ada 3 jenis varietas buah anggur di dunia. Eits, faktanya lebih dari itu. Di dunia ini ada 10.000 varietas buah anggur, tentu dengan beragam warna, ukuran, dan tingkat keasaman. Nah, khusus di Indonesia ada kurang lebih 40 varietas buah anggur yang sudah lama dikembangkan dan beradaptasi dengan tanah serta iklim Indonesia. Termasuk di Bali, tepatnya di daerah Buleleng sana, jadi salah satu tempat pengembangan dan budidaya buah anggur.

Tata Janeta, penyanyi dan aktris asal Bandung, Jawa Barat, yang dikenal luas lewat karakter vokalnya yang serak-serak bass, bertenaga dan penuh penghayatan. Ia mengawali popularitasnya di kancah musik nasional saat bergabung dengan grup vokal wanita Dewi Dewi, kemudian menjadi Mahadewi di bawah naungan Republik Cinta Manajemen. Nama Tata Janeta semakin melambung tinggi dan mengukuhkan dirinya sebagai Ratu Balada lewat deretan lagu hit solonya seperti Penipu Hati, Korban Perasaan, dan mega hit Sang Penggoda. Kolaborasinya bersama Maya Estianti. Dengan kekuatan vokal yang emosional, lirik-lirik bernuansa patah hati dan keteguhan wanita, serta aransemen musik pop balada yang megah, Tata Janeta sukses menjadi salah satu solois wanita paling populer dan berkarakter di industri musik tanah air.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kitab Kiskindha Kanda merupakan kitab keempat dari kitab Sapta Kanda Ramayana. Kitab Kiskindha Kanda menceritakan kisah pertemuan Sang Rama dengan Raja Keras Sugriwa. Sang Rama membantu Sugriwa merebut kerajaannya dari Subali kakaknya. Dalam pertempuran Subali terbunuh, Sugriwa menjadi raja di Kiskindha. Kemudian Sang Rama dan Sugriwa bersekutu untuk menggempur kerajaan Alengka.

atau parfum, tapi jangan berlebihan dong. Yang cantik kan belum tentu menarik, bahkan yang sederhana mungkin.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kita ketemu lagi di sini ya. Sudah siap? Pagi ini kita jobar lagi di Kopi Dangdut. Kita bikin suasana pagi jadi bergoyang dan bergetar sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 97,3 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Lagu lama dari Roy Hanafi, 1000 kurang 1. Kalau 1000 kurang 1 pastinya jumlahnya 999 dong ya. Tapi semangatnya jangan sampai kurang nih Van Setia ya. Semangatnya harus full ya pagi hari ini. Yang baru bangun, kita semangatin dulu dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda ya. Silakan Van Setia Goreka yang mau request juga boleh. Bisa langsung bergabung di Facebooknya Gama Merdeka, di Gama Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: dek. Nawang kini malah lari dek.
1: Nawang, kenapa ya? Tadi malah lari.
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok dek. Liu kau nih anak yang ngiriang dek. Mari megahin kapal pesiar yo. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door nih dek nawang kini.
1: Sunrise pada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Bepilar kau udah beritanya dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Ya. Aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Gemar,
9: gemar,
10: gemar,
9: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Melanie. Happy pagi ini, pastinya kita harus happy semua ya. Ada yang merasa kurang happy, mungkin baru bangun, belum disemangatin dengan lagu favorit Anda ya. Silakan request aja langsung ya di Facebooknya Gema Merdeka. Masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi, atau bisa juga di WhatsApp ya. Yang sudah bergabung di WhatsApp juga terima kasih. Lagunya sudah langsung diputar pastinya buat yang sudah bergabung di awal-awal ya. Nah, buat fans setia mereka yang belum bergabung, sekali lagi masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi. Yang sudah bergabung, waktunya kita sapa dulu ya. Yang sudah bergabung ada Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu Tengah. Terima kasih, lagunya sudah langsung mengudara ya, lagunya Roy Hanafi. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Method D atau Method Badung yang ada di seputaran Blah Batu. Terus ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih sudah selalu setia bergabung juga ya. Lagunya Melanie ya, Melanie yang happy sudah langsung mengudara. Terus ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Kakek Dania yang ada di Sanur. Terima kasih sudah bergabung Kakek Dania. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya? Ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja. Selamat pagi Pak Mangku, terima kasih sudah bergabung ya. Lagunya Vita Alvia sudah langsung mengudara ya. Ada juga yang sudah bergabung Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Ada Bu Ketut Rido yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tofati, Kesiman, Kertelangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah selalu setia bergabung juga. Lagunya Mulan Jamila ya, featuring Tika, sudah langsung mengudara juga ya. Mulan Jamila ternyata punya lagu dangdut juga ya. Ya, ternyata punya memang ya. Nah, buat fans setia mereka yang belum bergabung, sekali lagi Gus Aldi masih tetap menunggu ya sampai jam 7 pagi. Dan buat fans setia mereka yang sudah request juga ya, wow, yang sudah request lagu dari GTI, banyak juga yang request ini ya. Ya udah, langsung saja GTI Lagi Kece. GTI Glover Chua.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Diva Rina Indra. Ngopi masih. Sambil ngopi jangan lupa juga ya untuk follow akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Gemar, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tiago Odeka. Jajaran Satreskrim Polres Bangli berhasil membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan perlindungan anak lintas provinsi. Jaringan ini memanfaatkan platform media sosial TikTok dan juga aplikasi WhatsApp untuk melancarkan transaksi jual beli bayi ilegal. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Iwayan Devin, 35 tahun, asal Kintamani ya maksudnya. Kemudian ada juga Jumariani alias Ria, 26 tahun, asal Pandeglang. Kemudian ada juga Charudin Saputra alias Putra, 18 tahun, asal Lampung. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Nela Karisma, bida dari Kesaleo. Jangan sampai tenaga kita juga ikutan Kesaleo, Fanstia ya. Kalau sudah mulai Kesaleo ya tenaga kita, atau semangat kita sudah mulai berkurang, langsung saja kita semangatin lagi dengan Vitalik nih, Fanstia. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Nia Hamidah. Sungguh cinta, selain mencintai pasangan, mencintai keluarga, terus mencintai saudara ataupun sahabat gitu ya. Pastinya kita harus mencintai diri kita sendiri juga nih Fanstia. Jangan sampai diri kita sendiri malah dirusak oleh rokok, kemudian minuman-minuman keras, apalagi sampai narkoba nih Fanstia ya. Waduh, serem ya kalau sudah seperti ini ya. Masa depan kita pun juga hancur nih Fanstia. Waduh, sebaiknya kita isi ya masa muda kita dengan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan positif, dan juga prestasi nih Fanstia, serta jauhi ketiga benda tersebut ya. Nah, selain itu juga jangan lupa ya, terutama buat generasi berencana, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Fanstia. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Jira Nyut-nyutan karena masalah keuangan ini ceritanya ya. Tetap semangat aja buat fans setia Gema Merdeka yang sekarang ini lagi berjuang ya, atau yang sedang memulai dari awal ya, yang baru-baru mulai buka usaha, yang baru-baru mulai belajar berjualan. Tetap semangat aja, semoga lancar selalu nih fans setia ya. Nah, buat fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung juga pastinya semangatnya luar biasa ini ya. Memang luar biasa banyak juga yang sudah bergabung di WhatsApp, kemudian ditambah lagi di Facebooknya Gema Merdeka ya. Terima kasih buat yang sudah meramaikan Kopi Dangdut. Kita lanjut lagi menyapa fans setia Gema Merdeka yang lainnya ya, yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa. Ada Tueka yang ada di Pasar Payangan, minta lagunya Duo Anggrek Goyang Nasi Padang. Sudah langsung mengedara buat Tueka tadi ya. Terima kasih Tueka sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Bu Jero Adi yang ada di Jalan Bung Tomo. Terima kasih Bu Jero Adi ya sudah bergabung, lagunya sudah langsung mengudara. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari atau Pak Yeyen ya. Kemudian ada juga Bu Yeyen, ada Deta, Bu Totsumi sama Bu Madeasih. Ada juga keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri juga. Ada Pak Osi, Bu Osi, ada Osi sama Intan juga ya. Kita sapa juga yang lainnya yang sudah bergabung. Ada Bapak Wayan Mudiarte yang ada di Undisan Kelod. Lagunya Dua Hati Satu Cinta gitu ya. Lagunya sudah Gus Aldi puterin sih tadi ya. Satu hati dua cinta yang benar. Ya. Bukan dua hati satu cinta ya, kebalik ini ya. Oke, enggak apa-apa. Walaupun judul lagunya ini salah ketik, yang penting lagunya sudah ketemu ya. Dari Cantika Putri tadi ya, Satu Hati Dua Cinta. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya yang sudah bergabung ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga yang sudah bergabung, ada Pak Ngurah yang ada di Pipit Permai Batu Bulan. Yaudah, kalau gitu langsung saja kita lanjut lagi ya. Yang sudah request lagu dari Melinda, ada Bayangmu buat Cok Gus Permana ya yang ada di Sukawati.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngeteran dari GAUB Gaspol. Maaf kepotong dikit lagunya ya, karena waktu kita juga mepet. Yang penting semangatnya juga harus gaspol ya, walaupun lagunya kepotong, jangan sampai semangatnya juga hilang ya fans setia ya. Harus tetap digas semangatnya. Tapi buat fans setia Gemerdeka yang merasa mudah lelah, bisa kok ya semangatnya digaspol lagi ya, dengan cara minum Vitalik nih fans setia. Nah jadi Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Nah, Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik fans setia Gemerdeka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi, kita harus tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak buat fans setia semuanya ya, yang sudah bergabung, yang sudah meramaikan dari jam 5 pagi tadi ya, sampai sekarang sudah mendekati jam 7 pagi. Tapi fans setia Gemerdeka, sebentar lagi tetap disemangatkan ya, disemangatkan dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

107,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans Gema Merdeka, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini untuk edisi hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Semangat pagi buat kita semuanya di edisi hari Jumat ini. Semoga semua aktivitas dan pekerjaan kita lancar ya, Fans Gawa Merdeka. Dan pagi hari ini biar makin happy, biar makin bersemangat, cus, kalian bisa ikut gabungan sama Tiara ya. Bisa request lagu juga. Siapa tahu pagi hari ini pengen dengerin lagu-lagu favoritnya sambil prepare, biar bisa sambil nyanyi-nyanyi juga. Boleh, langsung aja gabungan bareng Tiara ya. Seperti biasa, bisa di WhatsApp kami di 081558009 77, atau bisa komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Terus buat yang sedang nanjau di sana, jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan akses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97, Kamu tuh JFM, Gemang Merdeka Ngetren 2001 kali. Lagu dari miliknya Adrian Kali. Yeay, semoga fansnya suka sama singlenya ya. Tiara meracuni kalian dengan lagu favorit Tiara. Oke, okay, terima kasih banyak fans Gemang Merdeka yang pagi hari ini udah gabungan, yang pagi hari ini udah request lagu juga. Thank you so much. Ditunggu satu persatu akan Tiara putar lagunya. Jadi jangan kemana-mana, sampai nanti di jam 9 ya. Jadi buat fans Tia yang mungkin baru dengerin, baru atensi, baru monitor, kalau kalian pengen gabung atau pengen request lagu, silahkan. Langsung aja serbu sosmednya GM, bisa di Facebook atau bisa di WhatsApp juga ya. Oke, terus fans GM mereka seperti biasa juga di program Tirama. Di sesi yang pertama tentu kita akan bahas informasi-informasi penting, dan ada berita-berita atau informasi-informasi terkini juga yang bakal Tiara baca. Jadi jangan kemana-mana ya. Pokoknya pagi-pagi kalian sambil prepare, sambil dengerin lagu, sambil dengerin informasi-informasi terkini juga. Oke? Kali ini ada informasi penting dulu, Fanis Tia Gawang Merdeka, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja, dan Fanis Tia pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, Ngetren ST12, cari pacar lagi. Terima kasih untuk yang sudah request pagi hari ini, sudah meluncur ya. Terima kasih sudah didengar juga barusan sama yang request, yay. Okay, kemudian Fancy Gema Merdeka, kita lanjut lagi ya kan, karena masih banyak lagu-lagu lain yang bakal Tiara puterin juga. Tapi sebelum kita move ke lagu berikutnya, ada lagunya Gamawan yang Jomblo Happy Fancy Gema Merdeka. Tiara punya informasi dulu nih, ada berita terkini dulu ya. Kita bahas info berita dulu Fancy Gema Merdeka. Kemarin Tiara sempat searching sih, kemarin tuh sempat lihat liat sosmed gitu kan, lagi scroll-scroll, ternyata ada info kalau Indonesia akhirnya mendapatkan emas pertama dari cabang olahraga badminton bergu putra di Asian Games 2026. Keren, Tiara langsung kayak oh wow gitu kan. Terus Tiara langsung cari-cari berita ya kemarin, dan ternyata itu informasi yang valid. Memang mereka menang gitu ya, Fancy Gema Merdeka, di mana Asian Games 2026 ini berlangsung di Jepang, di Nagoya, Jepang, Fancy ya. Keren. Dan kemarin itu posisinya itu Indonesia lagi versus sama Cina gitu, Fancy ya, dengan skor yang dramatis 3-2 di partai final pada 24 September 2026 kemarin. Dan konon katanya juga Fanny Dia, kemenangan ini tuh mengakhiri penantian panjang selama 28 tahun sejak terakhir kali Indonesia meraih emas di cabang bergu putra. Itu terakhir di tahun 1998, dan akhirnya pecah telur ya di tahun 2026 ini. Terus karena memang menang dan posisi satu gitu ya Fancy Gema Merdeka, dari teman-teman tim bulu tangkis atau tim badminton bergu putra Indonesia tuh langsung kayak euforianya ada banget. Happy-nya happy banget gitu Fancy Gema Merdeka. Bahkan ada yang sampai, kan ada yang videoin ya, sampai ada yang bilang 5M gitu. Jadi kayak di kolom komentar tuh pada kenapa nih 5M gitu kan, apakah ngodein gitu kan biar dapat hadiah 5M gitu mungkin ya. Terus di sesi mereka foto bersama, mereka juga sempat foto, tapi posenya tuh kayak nunjuk tangan, nunjuk ke posisi jam tangan gitu loh Fancy. Waduh, itu juga cakep, bikin heboh, bikin kita ketawa juga. Banyak yang komen juga, oh mungkin temen-temen lagi ngodein pemerintah nih biar dapat jam Rolex gitu. Waduh, boleh, siapa tahu nyampe ke pemerintah kan. Okay, gitu Fancy Gema Merdeka. Jadi sekali lagi selamat, congratulations buat teman-teman tim bulu tangkis bergu putra Indonesia yang baru saja meraih medali emas di Asian Games 2026.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih Kak, makasih ya.
1: Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international. Atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu tujuh FM Gema Merdeka hangat tren kupu-kupu. Lagu dari miliknya Tiara Andini juga sudah meluncur. Hey, lagu yang falling in love gitu ya fansia ya. Spesial buat yang sudah request juga pagi hari ini, terima kasih banyak. Dan Tiara punya informasi penting lagi pagi hari ini. Jadi sembari kalian beraktivitas, sembari prepare juga ya fansia Gema Merdeka. Dan buat para adik-adik semuanya nih, informasinya buat kalian ya, buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk Anda yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari
1: kosaka tunggal.
0: Pokoknya

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, gak try and find Gema Merdeka, JKT48 Go and Fight, juga sudah meluncur pagi hari ini ke tengah ruang dengan Anda. Spesial buat yang sudah request juga, seperti biasa ada yang request JKT48 pastinya. Semetan kita di tabanan sana ya. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung pagi hari ini. Semoga makin semangat untuk beraktivitas ya. Oke, sesuai dengan judulnya Go and Fight gitu kan, semangat pokoknya ya. Terus fans Gema Merdeka gak berasa juga, ternyata waktunya sudah hampir jam 8. Nanti jam 8 kita ada informasi spesial ya, seperti biasa. Tapi sebelum kita masuk ke sana, Tiara masih punya informasi lagi. Tiara mau ingetin buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa bisa konsumsi yang namanya Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga 56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya 168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja, dan fansnya pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.